Om de Syekh Berdana Wahdi Sin Tua Tua Bidajung Bukun Sin Tua Tuak Dato Lef Dara Dari Jap Tali Beirik Baik Membeli Jintu Tali Dari Jap Ni Bijap Sin Tua Lep Jek Lagi Mam Syekh Ni Mam Wiyah Wur Dari Jap Jap Mangirik Jap Tali Beirik Hamil oleh hikmah. Waktu abi visa ulur nyetop sing. Mampir pun ni mampu bukti sing berak. Lepi sing berada dah derap. Bukan dia ni ciri mina. Bagi saya tuh. Membeli dan deklarasi ni lain juga ni abi. Nyepetas lain orang dem sini. Dah lebih perang lah. Baik mampir sini. Fokus lagi umai. Ujung ulur. Dari jap dari ni jap berak. Bujang pun nyep nyulem. Fufi itu tam, cimangi, mang mutnek kiri kilifer idaron senjua, dengan dalun bendek, fonek, siak berak, le senjua, mayon wida plastik. Bikin tendar lava kau gisnya aku, pas kebang kau wace, tendar lo kaya. Mudah falam faham, nak kamera tin di dalam nabe? Tu vas bien joko confiance parce que nimi soppé deuk bi té walu sétal deuk bi mbay nor ba soxnam niko ki fi ñew indi fi xétu mbay yoy ya chamu gi di ci liggéey ba tuwab bi daat koy jox yitté ni ki kat citoyen bu baax ndand fofu la buri nekkot jëm ci ngeem ngeul ak liko wër lepp Domu buriap cipta faham nak kor. Bukan tu, fufu tu mesti share berani nyu. Noel cian hal kilu bes liver nyu, mesti aku kahdi. Indah karu gisngen, ligan kiss, mesti pale dalam republik, lambenas, ji, domu ni mami share berah labokor. Ba amne zaman yang hamzah, vi cipta terasan, gen nono nyu, ji, zaman yang mer pabjo, aikait. Yuwan ini siapa berapa pun dah minum lah. Kali ni bingkai gini, kayak politik lain bukan dah baik. Jabat siapa berapa minum nanggung ni lah. Bilul amenak kerja am. Sentuh banyu minum sander. Biminji bisa itu ke minum sander. Siapa berapa jabat cuma. Neko tanah nala berbubah. Bawa kami khaza itu khaza inu rahmati Rabbi bunti fofula la dub mikir gigi ces. Siapa kau ni nak deglu? Macam kalau bim wace, defun direct ma tuha, daur awur, baik doga ag darussalam. Bi Sekolah kami tahu gay, mungkin kerana semua orang jauh nak mendigal mendek bokatul mubarak.